SWM info na presteri di NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij e Chakongi na Libi Makandra. Usaptaki sang we Chakongi yu fiti fu yu potiesi arki dat me kan alespeki we aksi tu fu Komoro Crossbay fu Uchadisi Kong fu Ihorinaide. Wang switi konaini gi alasma. Boise fu SWM e broko de tak beursbreuk. Asa musfu de sok batak wins walisi, ishi noso i lesi, i yere, noso i konsabi taki SWM abi broko fu du na wan e de Boise bika ugwenti fu emeki alibi makandra sabi te bigi broko de fu du. Ondro doti den peipi fu SWM e waka deng di musorgu taki awatra kondoro pe yaben fan noudu. Tawabi diferenti peipi trawan bigi moro trawan, trawan ching, trawan smara, fini, boom bigi, ala sort peipi wabi. Ma wabi tu de pispisi pe wegomiti sorgu taki peipi anga peipi e fasi poti aden srefi aso adekba afsluiter detu alasani di musorgu taki awatra mandoro wan krim fasi pe yule klanti aben fanoudu. Ma diferenti sande saide meki boisi e kisi lekashe taki isi watra e dropu noso bunfuru awatra e gwe e golasi fusoso. Akande taki den peipi ko ourukba. Ya peipi di ouru da bif kenki. Sofasi denoma moro anga te awatra ebije spoiti moro tranga ini awatra ebije long wa moro grofasi a insei. Noso akande tu taki tapasi srefi bika den peipi waka undropasi. Asane ko hebi gi den Boise DC te funamku den bumbi jiwagi di danga lai na ini e rei abrapasi. Awe shitaki asani e hebi gi den peipi tak den ne mantang fa debede na fesi. Dan efi luku taki awatra no bije pompu moro hebi. Da den presi fu den peipi disi pebe swak swak ikba. E kompriti. Den bigi wagi srefe lon oktu atrapresi baka. Da so ay sorgu taki peipi e broko takwatra e konadoro. Ma weshitu taki broko di man di e broko an apoklen bigi machin swar matriyel karkon e du asei pasi. So lisi atapapasi srefi, e sorgu tu tak peipi f SWM e broko. De man, furu lisi we shitakon, ano wan debe wan broko den peipi, ma, tef kaba, teso wan peipi broko kba awatra bije long, dana SWM is donan a bigi problema, ma, isabik ba, ugwent kar de man disi, mek de kona SWM a fesi, fos doko du broko wan presi. Ma wan trasan tu saide mek peipi, fu SWM e priti so lisi na te adoti e saka anga werdi wabi mayabi tu taki sot doti a peipi be potigo naundro tak tefkaba ta adoti a boudam e saka na den peipi srefi e mitanga sani aspaneng e bigi taki priti e kong na ini den peipi disi. Den saptaki, wante wante, we firi tu takwansan def dubika awatra di wabi fanoudu na de oso anga den wroko pe. De zdon sondro watra, solisi te dendra ekran opo da watra ne komoro fa de gwenti kiseng. Te peipi broko tu, ay sorgu taki, ta dringi watra golasi. Dan sma e kondena fuka a breuk, a broko, te so wan peipi broko. Da a watra te luku yeshi kring kring go son tu watra di SWM mekanga so many
machine anga so me money broko man na money di SWM elasi. Dan asandi sto we kari non-revenue water NRW teer SWM man etakif NRW na dati bika watra if na gro watra efu na liba watra upuren uwinning sobung dan adati umeka krin dringi watra gi soifre moi dat luku dan SWM no kis no wan money fin bika aigo lasi wan presi fosi a komiti yu le klanti i meken mai no kis paifen broko fu boisi na SWM tapasi no sosei pasi mansorgu tutaki wagi bron bai sigri suma de wakanga futu eda fuka sane fuferden sma bika den peipidis di broko watra bije long kansorgu tutaki olokong ina pasi watra egos doinde olodati faferker be gwenti el lolosa nego moro famoso de bijede into teke into tapapasi da watrasan oktu di kampasa tefkaba na taksiki konina watra ini wan pipi fu SWM di broko kansorgu taki bakteri siki kon na inden pipi disi tedenko inden pipi tana ini awatra de kon watra di igwent kisi nofo te idrayakra opoyeshi taki ne komoro na fasi noso kande fuan erpis ten srefi watra ne kmopo ina kran srefi agro watra srefi tu noso adot watra di ekon inde peipi kan sorgu taki a kwaliteiti a bumbun dringi watra no demoro fa un gwenti noso fa SWM ben meken naso adekaba taki te iluku tefkaba ala reparer di SWM abif go reparer peipi se pasi anga tapasi na ome moni anga broko man anga ten SWM abif potigo fo seti a broko SWM info ye arki saptaki notumsi langa i besamos fushi efi beko ina birti dati no sokande yere futrawan SWM a broko kamra den distributsi man be konshi wan bigi priti ina ede boysi na gemeene landsweg na pisifu apenti radio wan a TV pipi be broko bigi anotaki ina birti dape wan desma depe da fuka anga watra ma ome pisi fu her foto anga tegomiti na pisi paramari bo nord be konde sondro watra da fube dude uroko disi na fasi SWM be abifu pompu awatra so fasi no lekfo be gwenti taka watra ekmopona mekdringi watra stasyona wika plen propanyi ma no so furu uba abif saka adruk so so fu ube man goshi pe a pipi di don ondro a pasi saptaki pe SWM man e woroko e fwan lo watra de dape de mano man meka pipi e fi abiso wan pipi di bede drape fu 1 meter anga sebi 20 centimeter u tak 1 meter 70 abe de ondro pasi ondra doti fu goshi a pipi dati da saptaki a watra di e pompu kon inso wan ede boisi ya bifu saken anom konso furu doso ino mandu yu broko sani diden broko manfunu emiti yu bemu sabi aso adekaba ma a broko kondu deman mekala muiti en a broko kondu abigi ede boisi disi kon reparer badaite kwan pisi fosi a watra di e pompu kon na in de pipi bika isa takasane gwanga druk am de nofo ini den pipi takite idrekran opo ikisa watra baka fai be gwenti saf safri na so
asani e kon debaka fa bende. Esap taki, ina masorgu taki, fa ibe gwente pompa watrakba da wante wante yo pompen so baka bika pipi meki nono, winte denaini. Dan if yabi so wan hei spaneng ba, if dat komoro bigi baka, dan pipi kan priti baka, asane gwangen teknik, asane gonanga sabi, so SWM abi fora la den sandat naide, taki saf safri we open baka, taka watra kon fa, iben gwenti. SWM, no abalasan na anu, alasan no man taki we dwen fa wani noso, wosorgu taki, wan pipi no priti, alasei, vinspe, no, so wan bigi wan leka gemeende lanswek. Imsap taki, if yabi, pipi son presi di ko ouro kaba, bika na bondir sani, dan san kampasa, lek fo betegi ba taki den kon priti noso boro anga ala sani di e konsor fesi taki wabi fudu walo reparasi mek sani ala sort broko kamra f SWM asowe broko makandra fusorgu taki ala sani go na fasi wang sweet poku anga pchinso watra di wodringi dan le chamoro SWM info kongi yu tan arki.

SW M info di Alibi Makandra spesroto de klantif SW M yu di Besawani tron klanti tufu SW M ye potiesi arki tu alasma sa arki piking nanga bigi ude nono de ina alenteng esapta ki funamku chimchen la kasha di ede na ini den pipif SW M terangaf shanga ai figo fending mate driting dan efisi tak kriwatra don presa se pasi no sota papasi srefi date so rik bata awatra krin tumsi dati na SWM watra eleki drape mate alenting anedeso ala se yeshi watra is don mate luku dan ala yuru aide taki furu leisi srefi anede taki na pepi broko dan imsapta ki alenteng e sorgutu taki wa impacte de atapu agron watra di SWM e puru fumeki akrindring e watra gunu. Ina alenteng du de tranga aleng so taki son presi e de ondro watra. Si taki aben bunsei ma aben fofersei tu taki agrowatra di SWM apfanoudu di deb son presi bun di pisrefi ondro doti. Den bun sei na taki agrowatra pe anobe den nofo fu di SWM bo aben fanoudu in detende di na ofesi. Aikon kisen srefi aikon ta peil baka so bun bika ale watra e sakago drape na so adekaba son presi tu pe watra no bende nofo fu bin sotra watra tu alenge sorgu taki a watra e kombakata pa lefal pa amde. Ale watra ta saka goso ondro doti nanga ini den fawekar den water lag yabi den lag lag lag den pisi pisi so ondro doti te bundipi dan funamku te deno de tumsi dipis refi dan a ale watra kango doro den santlag fawekar den so dino de so dipis so ekis moi watra fa alere den kutaki ilek fai abisandere formasi na so asanego dan asanego dan bika watra ide fanoudu tu di SWM apfanoudu no, ma di SWM sa apfanoudu tu in de yari de ting di dena unfesi. Tringi watra tefkaba samande nofotu fu SWM meki giyu da so asane gogba. Mada utaki fu afofersi fu a bigi alenting nataki doti e kong ina kontring san nego fawani asoutu fu adoti anga fu agron watra ay komoro furu nanga wantrawa oktu de mandekaren verselting mananga wantrawa oktu na a broko di den boisi fu SWM ma broko tu testrati anga birti pesmai libi e de ondro watra dan doti so leki sayabi ini dot watra pesticida disma espoiti pede prani anga pede kir grasi chemikali anga oli kankon na ondro adoti atefkaba akandoro te na ini den gron watra bron utak den ondergrondse water bronna da versilting asoutu di ekomoro furu ini den birti, den presi, leja foto, dry lontu. Da yeshita ki, kienki kankon ini a watra di de, moro watra di de, mada ya, asan nebun gi a watra di u abifanodu fumek dringi watra angen. Tefka bakan di no manko broi kenzref moro. Tande utaki gop chim tumsi dipigi ma uan meki first tanson sani di epre
ini alibi diwe libi ya sobika watra na wasani du no malibi sondreng afiti taki pe u abi den water brona pe SWM e pura gro watra fu mek dringi watra nye sobung tankring tango sontu bika ala sei pe yabi overstroming taka watra furu tumsi kango broko kango mexani no demoro fade bede we praxer den PPF SWM den pompu system fu SWM anga den watra instalasi karkon ma utaki e fala santa moi dan un mosorgu taki sandi bon tambo okto dan asani no etrangi SWM fumeki agoson tu dringi watra lekfa ugwen dwen wetan sorgu taka watra kwaliteti tana afasi. Ma wantro moro aksi taki alontu isape den bron of SWM de yeshidense istrati taki ala santa moi kring tak no asma no gospoitan asandape pesticide ala desot sandati. Wetang soryu taki SWM e prakseri alibi makandra usap taki gosontu na fun alamala uneme kispotu anga agosontu fu libisma. Tenaka ba uwani taigi yu taki SWM kanino besabi aba surface pewe kring diro tank gi densuma. Alibi makandra, awatra diwe pompu ka yu oso mustang kring dat meki if yabi hidrofor instalasi, awatra epodgo ini watra baki utak duro tank. Da a tank serif muskrin tutak tidra yakran opo tak nakri watra konin oso. SWM, abi a surface DC pe we kong fudu awroko diswan let fasigi yu pe kande yu serif no man dueng. Rokoma sabi sa de mudu fi wan sabi afin fin wan fi awroko disi ma wan lotra santu di wedu dan meki SWM klanti kantoro yere yusteng tek telefon dai belu no wan tu neigi ein tu neiga noso fo noti fo 666 utak 40 46 67 noso fo sebi 14 14 47 14 If I want mail you send Konguno, I can Clanton Surface Apostarcha SWM.srning. No so send no one app that we kisi oak to no so one SMS kuna numru IT Negi 3434 Utaki 88 9 34 34. No so yes no one ching boskopu kuna a SWM Facebook page and face Suriname Sawata leading maatschappij. Tetra wiki, anga moro SWM info. Ododi!